Na sedie plan B 104.5 Ejuma yedie Kiti anopa Kopema adesaye Kopema adechie no Yehwe so mani mpuntu ube timi akone nimu Timu amo chelti yekase vidi kakrake ye Abribia ejuma yedie ni yesuronko Adi free afufro hon Yain uye ni ya yebeka Sa obono trokansua yebeka Sa oyan kukwasa nsua ebushuya yebeka